0: Jeanne Kéloka, votre météo.
1: Sangoti senandozoni ko joni munala nambegeti gbadok koso kinati wampindi falangoti landa preso bandu talaka asina miningu ingunza pake merdan de kamingi leti ndozoni ake tranquila pechi gerti ndoa ake napopoti balako landoni gumba ya ngana balusi landoni mbramba landa preso gerti ndoa na ke balako landoni gumba ya sileti ndozoni mbinde ke dana pekoti be kombita ke mana ndozona balusi landoni ota ngunza pase ke pikande nambegi talaka na gbadok na kusala tsasula kisara tigungu yaka wala tigungo tizango akamba tsala alingu titene ala mumbini titene a protégé na intérêt ça tango apika ekir kina kwata tibongi pe poti gerende wana kina balu sina u seti sina balu uta suti na nda peso ange na ngunza pa na nduti na kwata tibongi ge doki bande le na yimingi sina pe koti pe kombite doki mana nduzu na balota si like isu kana kambinda angara kwe singunza pa kingara koti berena ina ngutu kwata tibongi na ndusu kwale kedasi ale kemande keduka egunda na mingi tinde mbisu ki kusu si mandro kwa singa si tambanga onzoni nando tilegi ange na ndao susi ya kitene itene nando ti abu mingo gwani tonga so si tambanga nando tilegi susi asarasi azu aiki zungamba wala indisipline aiki gara pekoni.

Zona ina batati bongi wara makongo na mbegeti mbaikite nala kana mbegeti alinda o. Akama kongo ti peke o siake sigi. Obiala kwemba osina leti peke.